Taiwan, Korea kita guna tak. Hati ka, sepuluh tak utun ni hangat tu guna ngaka umat. Ucam orang semua, ucam payu kini. Para koi ko hai luar, yudha tu kukaru katuan.